siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi ogbo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negba ni tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya toda siwa vovoma no asi o kaka kafla